Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Guru.
1: Wah,
0: Guru. Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Wah,
1: Guru.
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.
1: Wah,
0: Guru.